0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Semeru, pecinta Suara Semeru. Salah satu hit milik dari Metallica pagi hari ini sudah hadir juga untuk Anda semua yang request. Selamat pagi kembali, sudah menyapa tadi ya. Oke. Baik, semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe kembali semuanya, selamat pagi juga. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih dalam Rock and Breakfast bareng May di sini. Kembali juga satu informasi untuk Anda. Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja menggelar sosialisasi terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana perdagangan manusia TPPM pada hari Jumat kemarin. Sosialisasi menggandeng pemerintah, manajemen, serta mahasiswa LPK yang ada di Jemberana adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya TPPO dengan modus bekerja ke luar negeri. Biasanya, kasus tersebut dimanfaatkan oknum penyalur PMI ilegal dengan sasaran masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan cenderung kesulitan akses informasi yang valid. Bagi calon PMI yang hendak bekerja keluar harus mewaspadai beberapa hal penting seperti mewaspadai calo atau oknum penyalur tenaga kerja yang kerap menyasar wilayah terpencil yang jauh dari akses informasi. Sebab hal ini berpotensi terjadi TPPO bahkan TPPM. Kemudian hal yang paling penting diperhatikan oleh calon PMI adalah memiliki kartu PMI sehingga statusnya diketahui secara jelas dan rinci. Apalagi belakangan ini diketahui penipuan lebih banyak terjadi pada perempuan, terutama yang berprofesi sebagai IRT dengan tujuan bekerja ke wilayah Timur Tengah. Sebab menurutnya, calon PMI berpotensi menjadi korban TPPO dan TPPM jika sedari awal tidak menerima atau mendapatkan pemahaman yang jelas terkait dengan aturan teknisnya. Sehingga sosialisasi ini diharapkan menjadi senjata utama ketika mereka hendak ke luar negeri. Apalagi ditambah saat ini anak muda kita yang notabene sebagian besar calon PMI lebih percaya pada informasi di media sosial. Dan disinggung mengenai modus oknum penyalur ilegal, diungkapkan biasanya masyarakat akan ditawarkan menerima iming-iming gaji tinggi, pekerjaan nyaman dan enak serta lainnya. Iming-iming tersebut biasanya membuat masyarakat tergiur sehingga menjadi korban terutama dari daerah lain.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Biang Lala dari Mel Sandi, spesial juga membingkiskan pagi hari ini buat Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya sana. Semoga bisa terhibur ya. Dan yang pasti juga sekaligus mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast untuk single-single dari Belantika Musik Indonesia tuntas di jam 9 pagi ini. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi program kami Intips akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seniari. Yep, semangat kembali pagi hari ini dalam Intips, Informasi dan Tip. 2 jam ke depan hadir kembali ya bareng Mei Antari di sini hingga jam 11 siang nanti. Dan untuk kalian yang atensi, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Seniari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Seniari, simak streaming kami melalui radio.com. Kemomedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri, Anita Torisia sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini dalam Intips ya. Informasi dan tips selamat pagi dulu nih buat semuanya yang mungkin saja sudah membuka rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang menikmati momen weekend, suasana libur di suasana hari Sabtu ini siapa? Oke. Okay. Yep. Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan untuk kali ini, berbahagia kumpul bareng keluarga tercinta, senantiasa juga selalu sehat semuanya ya. Ya, pecinta Suara Suneri, mungkin Anda sudah familiar atau pernah mendengar atau mungkin masih baru nih mendengarkan istilah energy gel ya. Nah, ini menjadi salah satu asupan yang cukup populer ya. Bentuknya yang praktis membuat asupan ini mudah dikonsumsi saat sedang berolahraga, terutama ketika tubuh membutuhkan tambahan energi. Dan belakangan viral video yang memperlihatkan cara membuat energy gel sendiri menggunakan bahan sederhana yakni melon dan madu. Itu menjadi bahan utama dalam racikan tersebut. Nah, dalam video yang viral tersebut, melon sebanyak 20 gram itu dicampur dengan madu 20 gram, gula aren cair 5 gram, garam 1 gram, dan air 20 gram. Jadi seluruh bahan itu kemudian di blender hingga menghasilkan tekstur seperti gel ya. Lantas pertanyaannya, apa sih sebenarnya fungsi energy gel saat berolahraga? Nah, ini dia yang tentunya akan kita intip pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, peluklah dan lepaskan ya. Sudah membawa kita melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 9 pagi, memilihkan dari versinya Victor Huta Barat untuk Anda. Baik, langsung kita intip apa sebenarnya fungsi energi gel saat olahraga. Yang pertama, energi gel ini untuk menambah energi ya. Energi gel pada dasarnya merupakan asupan yang mengandung karbohidrat dan dikonsumsi saat berolahraga. Kandungan karbohidrat sederhana dapat menjadi sumber energi yang digunakan oleh tubuh selama melakukan aktivitas fisik. Nah, asupan karbohidrat menjadi penting terutama ketika olahraga dilakukan dalam durasi yang cukup panjang. Energi gel dapat menjadi salah satu cara praktis untuk memberikan tambahan karbohidrat di tengah aktivitas. Dan dokter spesialis gizi klinik yakni dokter Irgus Ulfa Ayasi mengatakan bahwa jumlah karbohidrat sekitar 20-25 gram itu dapat menjadi takaran guna membantu menambah glukosa yang tersedia bagi otot ketika melakukan olahraga kardio. Nah, dari segi makro, 20-25 gram karbohidrat itu memang takaran standar ya untuk top up glukosa otot pas lagi kardio. Jadi di sini kandungan karbohidrat tersebut menjadi bagian penting dalam energi gel karena asupan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi selama berolahraga. Ya, manfaat lainnya dari energi gel untuk kesehatan ya, ntar lagi kita akan intip.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari. Satu nomor dari Pretty Sister sudah hadir ya. 40 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Lanjut lagi pecinta suara sunari, manfaat energi gel saat berolahraga ya adalah sumber antioksidan dan elektrolit. Ya, penggunaan melon dalam meracikan energi gel itu tidak hanya memberikan tambahan air. Melon juga mengandung sejumlah zat gizi termasuk senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan berperan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, saat berolahraga, terutama dengan intensitas tinggi, produksi radikal bebas dalam tubuh itu dapat meningkat sehingga asupan yang mengandung antioksidan dapat membantu meningkatkan perlindungan sel. Nah, melon juga mengandung kalium yang merupakan salah satu mineral dan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan air serta kalium tersebut menjadi salah satu manfaat penggunaan melon dalam racikan energi gel. Ditambah melon yang kaya air dan memang mengandung kalium alami yang bagus untuk menghidrasi. Nah, selain melon, pecinta suara sunari, resep energi gel viral tersebut menggunakan 1 gram garam. Nah, garam mengandung natrium yang juga termasuk elektrolit. Kehadiran garam membuat racikan tersebut tidak hanya terdiri dari sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki tambahan elektrolit. Nah, dengan komposisi tersebut, melon memberikan air dan kalium. Sementara madu dan juga gula itu menjadi sumber karbohidrat dalam racikan. Nah, garam kemudian memberikan tambahan natrium.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari. Masih lanjut di Intips ya, informasi dan di Play Prada. Baru saja hadir ke tengah-tengah Anda sudah Intips singlenya. Selamat pagi dulu, poin Tirta Yasa, Bonar Yasana. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Dan baik, pecinta suara seniari, sudah hari Sabtu ya. Seperti biasa untuk Intips di segmen kedua sesaat lagi, akan kembali hadir satu jam bersama. Ada siapa sang bintang tamu kita hari ini? Yap, ditunggu saja ya. Oke, energi gel Homemade itu bisa menjadi alternatif ya. Jadi energi gel tidak mesti diperoleh dalam bentuk produk kemasan. Bahan pangan sehari-hari juga dapat diracik menjadi energi gel untuk dikonsumsi saat berolahraga. Racikan Homemade tersebut dapat menjadi alternatif bagi yang ingin membuat energi gel sendiri. Kandungan karbohidrat tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan karena asupan ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi selama olahraga. Buah yang digunakan juga mengandung zat yang bersifat antioksidan ya, dan elektrolit berupa kalium. Lalu kandungan elektrolit lain yaitu natrium yang berasal dari garam yang ditambahkan. Baik pecinta suara seniari, itu dia ya manfaat dari energi gel yang belakangan ini sangat viral di media sosial ya. Ada video yang beredar cara membuat energi gel sendiri menggunakan bahan sederhana yakni melon dan juga madu yang menjadi bahan utama dalam racikan tersebut ya, serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita terutama saat berolahraga. Semoga informasinya bermanfaat, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua. Sesaat lagi kita akan balik di segmen kedua Intip. Ada siapa sang bintang tamu kita? Oke. Spesial juga untuk suasana pagi hari ini ya, membingkiskan single buat Pak siapa ya tadi ya? Ada Pak Agung di seputaran Gianyar sana. Oke. Pak Agung tadi mau Intip single siapa ya? Oke, semangat pagi juga buat yang lagi on the way pagi hari ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming ya, radio.gemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Sabtu di tanggal 19 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.800 rupiah. 1 euro setara dengan 20.561 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.979 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.755 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.35 rupiah.

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni. Satu nomor bertajuk Apatis, tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda semua, terkhususnya pecinta lagu-lagu lawas ya, di era 60 dan 70-an khususnya. Ya, lagu Apatis dinyanyikan oleh siapa? Yap, betul sekali, Benny Subarja. Dirilis pada tahun 1978. Artinya pecinta Suara Seni pagi hari ini dalam intip, informasi dan tips sudah jelas jawabannya. Sang bintang tamu kita di satu jam bersama adalah Benny Subarja. Ya, satu jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang nanti kita akan simak sederetan single-single hit dari Benny Subarja dalam satu jam bersama untuk intip bareng Mei di sini ya. Semangat juga buat Anda yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Dan ingin hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, pecinta Suara Seni, detail singkat dari lagu Apatis dari miliknya Benny Subarja, penciptanya adalah Ingrid Wijanarko, penyanyinya Benny Subarja dengan aransemen Yoki Suryo Prayogo, diangkat dari kantong album Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors Rasi Sonia 1978, menempati peringkat ke-6 dalam ajang Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR tersebut di tahun 1978. Ya, pecinta Suara Seni, dalam alunan waktu yang terus berdetak, ada jiwa-jiwa yang tidak sekedar hidup, tetapi menyala dan menyalakan. Ya, mereka adalah pengelana sunyi yang meninggalkan jejak bukan di pasir, melainkan di palung sejarah. Salah satunya adalah Benny Subarja, sosok yang namanya bergema dalam lorong-lorong kenangan musik tanah air. Dari sebuah kota di Jawa Barat, Tasikmalaya, pria kelahiran 4 Juli tahun 1949 ini menorehkan kisah yang tidak hanya keras, namun juga jernih seperti nada yang mengalun dari gitar kesayangannya. Dan ia adalah sang pejuang nada yang oleh dunia dikenal sebagai the good father of Indonesian prog rock underground. Bukan karena glamor, melainkan karena dedikasi yang teguh tanpa kompromi. Ya, pecinta Suara Seni, Benny Subarja memulai petualangan musikalnya bersama dengan The Pill, sebuah kelompok musik yang berdiri pada tahun 1966. Bersama Gumilang Kencana Putra, Budi Sukma Garna dan Dedi Budiman Garna, mereka mewarnai panggung-panggung musik di Jawa Barat dan Indonesia secara umum. Tidak hanya di tanah air, denting musik The Pills merambat hingga Singapura dan Malaysia, sebuah capaian langka di masanya. Ya, album The Pills by Public Demand in Singapura itu menjadi tonggak penting mengabadikan perjalanan mereka dalam format piringan hitam. Dan kini album tersebut menjadi barang langka, hanya tersimpan dalam peti kenangan para kolektor sejati. Meski masa kebersamaan mereka singkat, The Pills telah menjadi cikal bakal terbukanya jalan bagi musisi Indonesia ke panggung internasional. Baik, pecinta Suara Seni, kita akan intip pagi hari ini perjalanan sosok seorang Benny Subarja.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, masih satu jam bersama Penny Subarja dalam Intips Informasi dan Tip Barang Mei di sini ya. Satu nomor bertajuk Senja Menjelang sudah hadir, lagu legendaris ini diciptakan oleh Ingrid Wijanarko bersama dengan Bambang Marianto, diaransemen oleh Yoki Suryo Prayogo, dan juga menjadi salah satu hit terbesar ya dalam album kompilasi Lomba Cipta Lagu Remaja LCLR Pramo 1978. Ya, pecinta Suara Seniari, seperti yang sudah menginformasikan tadi untuk Anda bahwa Benny Subarja ini memulai petualangan musikalnya itu bersama dengan The Pills, sebuah kelompok musik yang berdiri pada tahun 1966. Nah, usai perpisahan dengan The Pills, Benny bersama dengan Soman Lubis itu mendirikan Shock Move, band yang menyatukan rock dan progresif atau prog rock dalam harmoni yang magis. Nah, album mereka Get Cochrane itu menjadi manifestasi ya dari keberanian musikal. Lagu My Life adalah nyawa dari album ini, karya berdurasi 9 menit yang menyajikan emosi dalam dinamika nada. Dari petikan gitar yang lembut hingga ledakan drum dan juga keyboard yang menggugah. Meski Shock Move hanya bertahan hingga tahun 1971, warisan musikal mereka tetap lestari. Benny Subarja bahkan melakukan remastering atas album ini agar generasi kini itu bisa menyentuh kembali semangat masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Nah, setelah Shock Move, Benny tidak pernah mundur dari panggung musik. Ia mendirikan Giant Step, kelompok yang menjadi kendaraan kreatifnya selama lebih dari satu dekade. Formasi awal dari Giant Step yaitu ada Benny Subarja, didukung oleh musisi-musisi andal ya seperti Dedi Stansa, ada Semi Zakaria, dan ada Joki Suryo Prayogo. Di awal kemunculannya, Giant Step ini lebih banyak membawakan lagu-lagu milik dari Emerson, Lake, and Palmer atau ELP, ketika Giant Step berusaha eksis dengan formasi perdananya. Tidak disangka ya Semi Zakaria keluar, tetapi kemudian digantikan oleh Yanto Diablo. Nah, dengan formasi barunya, Giant Step masih membawakan lagu-lagu milik orang, tetapi tidak Emerson, Lake, and Palmer saja, melainkan mulai merambah membawakan lagu-lagu dari Deep Purple. Nah, di tahun 1973, Giant Step ini memulai era bermusiknya dengan menampilkan double gitaris dengan masuknya Albert Warnerin. Formasi Giant Step ketiga ternyata tidak hanya menambah pemain gitar, tetapi juga kembali terjadi perubahan personil karena hengkangnya Dedi Stansa yang digantikan oleh Adi Sibolangit dan masuknya Dedi Dores menggantikan posisi Joki Suryo Prayogo yang hengkang membentuk Ugly Eye bergabung dengan Semi Zakaria dan Miki Jaguar. Nah, di balik album-album bersama Giant Step, Benny Subarja sempat sesaat bergabung dengan grup Fantastic bersama Khosi Pratama, J. Sarwono, Dedi Dores, dan B. Haryadi. Di grup ini, Benny Subarja hanya terlibat dalam album keduanya, berjudul Hidup Seniman. Selepas album ini, Benny Subarja kembali ke Giant Step. Dan di sela-sela aktivitas Giant Step, Benny Subarja mengekspresikan energi musiknya yang berlebihan melalui album solo yang dihasilkannya, yaitu Give Me a Piece of God Rock dari CM Recording, Night Train CM Recording, kemudian Setitik Harapan Duba Recording, dan album Lestari Paragon Recording. Sebuah proyek yang melibatkan grup Lizard itu menghasilkan album My Life dari BB Record. Dan dalam album ini tiga buah lagu milik dari Shock Move pun dijadikan andalan, yaitu My Life, Butterfly, dan Evil War. Di samping itu, Benny Subarja membantu sebuah album milik dari Dedi Dores dengan menyertakan lagu miliknya. Kiprah Benny Subarja di dunia rekaman berakhir di album Giant Step yang berjudul Gregetan pada tahun 1985. Tidak hanya sebagai pemusik, Benny adalah jiwa dari band yang ia bentuk. Di tengah pergantian personil, sosoknya tidak tergantikan. Dan ia adalah benang merah yang menyatukan perubahan menjadi kesinambungan. Musiknya adalah bentuk dari idealisme yang keras, jujur, dan tanpa topeng.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta. Suara Sineri masih lanjut ya, satu jam bersama dengan Benny Subarja untuk hari ini di Intip ya. Satu lagu yang bersedia hadir bertajuk Luasnya Alam Buai Pesona Indah. Ini dirilis pada tahun 1979 ya, dimana lagu ini merupakan salah satu track dari album solo Benny Subarja yang bertajuk Setitik Harapan, yang diproduksi di bawah label Akurama Record. Dan dalam lagu ini Benny Subarja berkolaborasi mengisi vokal bersama dengan Lina Subarja. Ya, pecinta Suara Sineri, masih ya kita bersama Benny Subarja, sosok seorang maestro rock Indonesia kelahiran Tasikmalaya pada 4 Juli tahun 1949 yang mendapatkan julukan The Good Father of Indonesian Progressive Underground dari media musik luar negeri. Ya, tidak puas hanya dengan karya grup, Benny Subarja juga mengeksplorasi sisi personalnya lewat album solo seperti Give Me a Piece of God Rock, Night Train, Setitik Harapan, dan Lestari. Ia juga terlibat dalam proyek My Life bersama dengan grup Lizard, di mana lagu-lagu lama dari Shock Mob itu kembali dihidupkan. Bahkan pada tahun 2006, semangat bermusiknya juga kembali menyala ya ketika ia berduet dengan putranya, Ramaditya Nalendra, dalam lagu Hitam Putih, sebuah simbol estafet jiwa seni dari ayah ke anak. Ya, pecinta Suara Sineri, Benny Subarja juga merekam ulang beberapa lagu yang pernah hit seperti lagu Apatis kolaborasi dengan Dedi Lisan, musik digarap Dewa Bujana, dan art cover oleh putra keduanya yakni Ramadita Nalendra. Selain itu, tembang Second Life digarap ulang berkolaborasi dengan Doni Suhendra almarhum ya, dan lagu My Life dirilis ulang bersama Andy Riff dan Dewa Bujana tergabung dalam Acoustic String Quartet. Nah, meski dunia rekaman tidak lagi semeriah masa jayanya, Benny tetap menghidupi musik sebagai panggilan jiwa. Ia tidak pernah benar-benar pergi, hanya beristirahat sejenak untuk kembali dengan bara semangat yang lebih terang. Ya, pecinta Suara Sineri, penggemar dan fans setia dari Benny Subarja hingga kini masih banyak, tidak hanya berada di tanah air ya, tetapi tersebar di mancanegara. Di antaranya Adaptation dan Bodo Warga Negara Jerman, dan banyak penggemar fanatik dari kalangan milenial. Mereka menyimpan dan memiliki komplit kaset, kemudian vinyl atau piringan hitam dari Benny Subarja ketika bersama Giant Step, The Pills maupun Shock Mob, dan pernak-pernik lainnya yang berhubungan dengan Benny Subarja. Adapun perkenalan dan persahabatan antara penulis dan Kang Benny dimulai sejak adanya sosial media. Penulis menjadi bagian dari penggemar Kang Benny yang tergabung di komunitas Benny Subarja World Friends, dan Aktu The Legend. Penulis sering mengunggah juga foto-foto dan artikel yang memuat informasi seputar band-band yang pernah Kang Benny Subarja gawangi ya. Ya, pecinta Suara Sineri, tentunya yang paling penting dalam musik bagi Benny Subarja adalah sarana mengekspresikan diri. Bila melihat situasi yang dianggap tidak wajar, dituangkannya dalam lagu Evil War dari Shock Mob yang menggambarkan balas dendam dari rezim lama oleh rezim baru. Lalu ada tembang juga Air Pollution dari Giant Step yang menggambarkan pencemaran lingkungan. Juga lagu Our Fortune Paradise sebagai rasa kagum Bob Duke, seorang geologis dan penulis lirik asal Inggris yang kagum kepada hutan Kalimantan yang masih asri. Ya, pecinta Suara Sineri, kita masih ya bersama dengan sosok seniman kita, Benny Subarja, yang tentunya ia terkenal sekali sangat teguh membawakan karya original di era 1970-an saat band-band lain lebih memilih menjadi peniru musisi barat. Ya, sepanjang karirnya Benny Subarja menjadi motor utama bagi grup-grup rock legendaris tanah air ya. Seperti yang sudah menginformasikan untuk Anda, ada The Pills, ada Shock Mob, Lizard, hingga Giant Step.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih dalam Intips ya, bareng Mei di sini ya, tuntas jam 11 siang nanti. Tentunya masih 1 jam bersama sang seniman yang kukunan teguh di arus zaman, Benny Subarja. Sebuah nama yang terukir abadi di jagat rock Indonesia sejak era 1960-an hingga 1970-an. Ya, pecinta Suara Sunari namanya berdiri sejajar dengan ikon-ikon besar ya, seperti God Bless, The Rollies, dan AKA. Namun, yang membuatnya berbeda adalah keberaniannya menolak arus. Ketika banyak musisi sibuk membawakan ulang lagu-lagu barat, Benny memilih jalannya sendiri. Menjadi pionir musik independen yang menciptakan dan memainkan karya orisinalnya. Ya, puncak pencapaiannya datang dengan Giant Step, sebuah mahakarya yang merangkum semangat progresif rock dalam satu sajian yang penuh warna. Di dalamnya, lagu Kukuh Nan Teguh itu menjadi simbol keteguhan hati seorang seniman. Setengah abad berlalu, legenda ini kembali bernyawa. Album Kukuh Nan Teguh dirilis ulang dalam format vinil oleh label Kanada dalam jumlah yang sangat terbatas, hanya 50 keping tersedia untuk pasar Indonesia. Ini bukan sekedar rilisan ulang, melainkan penghormatan kepada mahakarya yang tak lekang oleh zaman. Benny Subarja sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh label Kanada Strawberry Rain yang menunjukkan ketertarikannya untuk merilis ulang karya ini. Meski dalam jumlah terbatas, niat mereka untuk menghidupkan kembali musik ini adalah hal yang patut dihargai. Dan sebagai bentuk selebrasi, signing session dan peluncuran piringan hitam edisi terbaru ini telah digelar di Atlas Record Kemang, Jakarta pada Sabtu 12 April tahun 2025 lalu. Sebelumnya, acara serupa telah sukses digelar di Singapura, membuktikan bahwa gaung Giant Step masih menggema hingga ke mancanegara. Dalam rangka merayakan warisan ini, Triawan Munaf juga menghibahkan satu keping vinil untuk Museum Musik Indonesia. Dan semoga langkah ini menjadi inspirasi ya bagi generasi musik penerus Indonesia agar mereka terus berkarya dengan semangat yang sama kukuh, teguh, dan tanpa kompromi. Iya, prestasi yang cukup menakjubkan yaitu lagu Apatis yang di remastered dan dinyanyikan oleh Benny Subarja diikuti dan diklik oleh 1.172.000 pengikut di platform musik digital Spotify. Dan buah pernikahan dengan Tria Julianti, istri tercintanya Benny dikaruniai dua orang putra yakni Anggara Rabenta dan Ramadita Nalendra yang memberinya dua cucu yakni Mansahel dan juga Lila.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, satu jam bersama Benny Subarja dalam intips, informasi dan tip ya. Baik, pecinta suara sendiri, musik bagi sebagian orang adalah hiburan. Namun bagi Benny Subarja, musik itu adalah jalan hidup, cermin batin dan juga nafas yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya. Ia tidak sekedar memainkan nada, ia menyatu dengannya. Dan dalam setiap petikan gitarnya, kita mendengar suara kejujuran. Dalam setiap bait lagunya, ada gema perjuangan. Iya, pecinta suara sendiri, kisah Benny Subarja bukan hanya milik para penikmat rock ataupun penggemar musik era 70-an. Tetapi juga milik setiap jiwa yang percaya bahwa seni sejati adalah tentang ketulusan, bukan ketenaran. Dan ia telah mengajari kita bahwa kesetiaan pada panggilan batin mampu mengalahkan arus zaman. Dan selama musik masih mengalun di langit-langit ingatan, nama Benny Subarja akan terus hidup menjadi legenda yang tidak akan pernah padam. Ya, sudah satu jam kebelakang ya, kita hadirkan single-single dari Benny Subarja. Dan masih ada beberapa menit ke depan untuk kita hadirkan juga single berikutnya dari miliknya Benny Subarja. Nanti di segmen terakhir juga akan hadir salah satu hit yang lagu baratnya ya. Salah satunya kita akan hadirkan karena banyak juga lagu-lagu barat milik dari Benny Subarja ya, sang maestro rock Indonesia kita. Sudah kita intip perjalanan karirnya. Lahir di Tasikmalaya pada 4 Juli 1949 ya. Benny Subarja adalah musisi legendaris yang mendapat julukan The Godfather of Indonesian Progressive Underground dari media musik luar negeri. Ya, selain lagu-lagu rock progresif, suara baritonnya yang khas itu juga abadi lewat lagu populer Apatis karya dari Ingrid Wijanarko yang menjadi salah satu hit terbaik dari lomba cipta lagu remaja Prambors. Yap, sampai di sini menghadirkan satu jam bersama Benny Subarja, semoga bisa memberikan semangat mengobati suasana kangen Anda ya. Dan selama musik masih mengalun di langit-langit ingatan, sekali lagi nama Benny Subarja tentunya akan terus hidup menjadi legenda yang tak akan pernah padam. Selamat pagi semuanya, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sineri, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sineri, semangat kembali siang hari ini di interval 11 hingga 1 siang nanti kembali hadir Sweet Memories. Yep, 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini, tekan yang atensi langsung bisa ke via Facebook Suara Sineri atau melalui WhatsApp kami 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Satu lagu milik dari Joyce Michael sudah hadir untuk Anda ya. Spesial juga membingkiskan siang hari ini buat Poen Tirta Yasa di Bonaraya sana yang tentunya sudah atensi. Baik, terima kasih untuk Anda yang atensi. Masih ada waktu tentunya langsung aja ke via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894. Semangat siang dulu buat yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tidak terasa ya, kita sudah melangkah di lembaran ke-19 untuk bulan September tahun 2026 ini. Ya, 19 September adalah hari ke-262 atau hari ke-263 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Tentunya setiap tanggal dalam kalender itu menyimpan momen penting yang diperingati setiap tahunnya ya. Salah satunya 19 September ini yang menyimpan sejumlah hari peringatan mulai peristiwa bersejarah hingga mengandung nilai sosial. Lalu memperingati hari apa di tanggal 19 September? Ya, salah satunya adalah hari perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Di Indonesia, tanggal 19 September diperingati sebagai hari perobekan bendera di Hotel Yamato, saat ini Hotel Majapahit ya, di Surabaya sana. Dan hari ini juga dikenal sebagai peristiwa Ikada. Melansir laman resmi Kemendikbudristek pada tahun 1945, Surabaya dipimpin oleh Plukman sebagai wali kota yang diangkat oleh Nika atau dikenal pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pada 18 September malam, Plukman memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda guna merayakan ulang tahun Ratu Belanda yakni Wilhelmina. Bendera itu dikibarkan di pucuk menara Hotel Yamato. Aksi provokatif pihak Belanda itu pun memicu amarah warga Surabaya. Akibatnya terjadi bentrok karena masyarakat Indonesia ingin menurunkan bendera triwarna tersebut. Kericuhan pun memuncak, pihak dari Indonesia bernama Haryono seketika memanjat tembok hotel hingga ke atas menara. Nah, di waktu yang bersamaan, seorang pemuda bernama Kusno itu mendaki tangga dan sampai di puncak. Kusno kemudian merobek bagian biru dari bendera Belanda tersebut sehingga menyisakan warna merah putih saja. Peringatan peristiwa bersejarah ini kemudian dijadikan agenda rutin oleh pemerintah kota Surabaya. Dalam beberapa tahun, pemerintah bersama komunitas pecinta sejarah melakukan reka adegan peristiwa tersebut. Ya, tanggal 19 September ya, kalau secara global itu diperingati juga sebagai hari kesadaran diseksi aorta atau aortic dissection awareness day untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi darurat kardiovaskular. Sementara di peringatan internasional lainnya, kerap juga bertepatan dengan Hari Pembersihan Pantai Internasional serta Hari Panda Merah Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 19 September.

0: dek, nawang kini nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, nawang kini.
1: Sunrise pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Popular, kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Westlife with Soledad-nya sudah diruntuk Anda. Dan yang pastinya masih bareng main di sini untuk Sweet Memories ya, hingga jam 1 siang nanti. Seperti biasa juga, ada apa di setiap hari Sabtu? Ya, ada juga yang spesial nanti di segmen kedua Sweet Memories akan hadir 1 jam bersama sang bintang tamu. Ada siapa, ditunggu aja ya. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri sudah menginformasikan juga untuk Anda di tanggal 19 September, selain tadi diperingati sebagai hari peristiwa heroik perobekan bendera Belanda ya. Secara global juga diperingati sebagai hari kesadaran di seksi aorta, dan juga tentunya ada peristiwa bersejarah ya, di tahun 1893 Selandia Baru menjadi negara mandiri pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada perempuan dalam pemilu. 1944, penandatanganan gencatan senjata Moskow yang mengakhiri perang lanjutan antara Uni Soviet dan Finlandia. Peringatan bersejarah lainnya atau peristiwa bersejarah lainnya di tahun 1973 itu Karl ke-16 Gustav naik tahta dan resmi menjadi Raja Swedia menggantikan kakeknya Gustav VI Adolf. Itulah dia beberapa peristiwa-peristiwa penting dan juga peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 19 September. Semoga bermanfaat ya, dan sesaat lagi kita juga akan kembali dalam Sweet Memories untuk ramalan zodiak hari ini. Yang sudah tidak sabar menunggu, oke, sabar ya.

89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari salah satu hit milik dari Elton John. Sudah hadir untuk kita semua ya. 37 menit kita tinggalkan dari jam 11 siang saat ini. Masih bareng main untuk Sweet Memory, saatnya kita hadirkan ramalan sudah untuk hari ini. Sebelumnya, me sapa juga nih, selamat siang dulu Nang Eka di Sanggulan Tabanan sana yang sudah atensi juga Bu Jero Koming di Dauma. Siap, Ibu Jero ya. Selamat siang buat Pak Yan Berata Batu Bulan, Pak Yan di Sukarata juga. Semoga kabar baik selalu dan tetap semangat untuk rangkaian aktivitas. Oke, ramalan zodiak hari ini 19 September 2026 untuk 12 zodiak. Kita mulai dari Virgo. Orang yang lahir pada tanggal ini adalah termasuk 23 September hingga 22 September itu zodiaknya Virgo ya. Jadi ramalan zodiak Virgo hari ini, fokus hari ini adalah pada persahabatan dengan pertemuan tak terduga dan dukungan yang terlibat. Anda juga akan membantu satu atau lebih teman keluar dari situasi sulit hari ini. Dan di sisi lain, seorang teman mungkin akan bersikap keras kepada Anda, tetapi Anda tidak perlu merasa buruk. Dia sedang mencurahkan isi hatinya karena dia memiliki masalahnya sendiri dan itulah mengapa dia bereaksi seperti itu. Oke, termasuk zodiak beruntung ya untuk hari ini Virgo. Lanjut kita ke Libra, kelahiran 23 September hingga 22 Oktober. Percayalah pada pikiran logis Anda hari ini Libra. Alih-alih mengandalkan insting Anda yang kurang dapat diandalkan. Dan ini sangat penting ketika Anda berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Anda tetapi mungkin bersekongkol melawan Anda.

besar Scorpio ya. Sebaliknya, luangkan waktu sehari untuk merenung dengan tenang. Dan berbagi perasaan Anda dengan seseorang yang spesial, itu dapat membantu Anda mencapai rasa kepuasan yang lebih besar hari ini. Selanjutnya Sagittarius, kelahiran 22 November hingga 21 Desember, suasana hati Anda hari ini mendorong kompromi dan kemudahan untuk bertemu dengan orang lain di tengah jalan. Kesediaan Anda untuk bertemu dengan orang lain di tengah jalan dan mencapai kompromi melalui diskusi yang masuk akal, itu akan membuat Anda disukai oleh semua orang. Anda akan mampu menyelesaikan situasi apapun dengan cepat. Dan Sagittarius, hari ini Anda juga peduli ya dengan mempercantik diri dan lingkungan sekitar Anda serta memastikan setiap acara berjalan lancar tanpa hambatan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari from Emilia. Sudah direntekan with Big Big World ya. Kita akan lanjutkan kembali Sweet Memories yang hari ini yang pasti masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 1 siang. Kali ini masih dalam ramalan zodiak Capricorn. Lahir 22 Desember hingga 19 Januari. Biarkan sifat optimis Anda bersinar hari ini dan menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Dan ini akan memberikan Anda reputasi sebagai pembicara motivasi sesuatu yang telah Anda dambakan. Hubungan yang tegang dengan orang-orang di masyarakat akan membaik karena mereka akan berhenti mencari-cari kesalahan Anda lagi. Selanjutnya, kita ke Aquarius. Kelahiran 20 Januari hingga 18 Februari ya. Hari ini Anda harus memilih antara bersenang-senang dan meraih kebebasan. Anda akan diizinkan untuk bebas jika Anda memiliki rasa tanggung jawab. Meskipun setelah bekerja keras Anda mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi ketekunan akan membuahkan hasil di kemudian hari, jadi teruslah bekerja. Jangan malu dengan kondisi keuangan Anda. Kondisi keuangan akan berangsur-angsur membaik seiring berjalannya waktu. Berikutnya, untuk Anda yang bersodet Pisces, kelahiran 19 Februari hingga 20 Maret. Pisces, Anda sekarang ini dapat mencari kenyamanan sambil berhubungan kembali dengan orang-orang terkasih dan teman-teman lama. Nikmati kehidupan sosial Anda sekarang dan hubungi teman-teman lama atau anggota keluarga yang sudah lama tidak Anda hubungi. Anda juga akan mengalami perubahan kesadaran yang mungkin datang secara bertahap atau yang mungkin datang tanpa peringatan. Sebaiknya, dengarkan insting Anda sekarang. Aries, kelahiran 21 Maret hingga 19 April. Ramalan zodiak Aries hari ini, para pesaing Anda mungkin akan bersekongkol melawan Anda, jadi tetaplah waspada. Tetapi Anda akan mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Dan mereka tidak akan punya pilihan lain selain memuji pencapaian Anda yang luar biasa. Jadi temui sahabat-sahabat terbaik Anda untuk menambah keceriaan dalam situasi yang suram ini.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari, Mayumi Itsuwa sudah hadir untuk Anda. Selamat siang juga buat semuanya yang masih sibuk aktivitas, semangat gawe semua ya, semoga berjalan dengan lancar. Kembali juga Mesa yang lagi undewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi ke Facebook dan WhatsApp kami ya, tapi atensi aja. Oke, karena lagu kayaknya udah gak bisa hadir, karena sesaat lagi akan hadir 1 jam bersama ya. Oke, Pak Agung, selamat siang di Keramas Gianyar yang hadir juga siang hari ini. Semoga tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kita keempat zodiak terakhir, Taurus, kelahiran 20 April sampai 20 Mei. Manfaatkan momen ideal ini untuk mengevaluasi situasi Anda saat ini dan memfokuskan kembali rencana Anda. Jika Anda telah bermalas-malasan selama beberapa waktu dan membiarkan pekerjaan menumpuk, hari ini Anda akan menemukan lonjakan energi yang luar biasa yang akan membantu Anda mengatur proyek-proyek Anda dengan memuaskan. Dan ini adalah waktu terbaik ya untuk membuang proyek-proyek yang tidak lagi berguna dan menyelesaikan yang lain daripada memulai proyek yang baru. Oke, dari Taurus kita ke Gemini, kelahiran 21 Mei hingga 20 September. Menaruh kepercayaan pada orang lain akan menjadi sangat penting untuk kemajuan Anda sekarang. Orang ini bisa jadi seseorang yang dekat dengan Anda, teman atau kerabat. Dia akan membantu Anda dalam tugas penting yang akan sangat mempengaruhi masa depan Anda. Tetapi kuncinya di sini adalah kepercayaan yang harus Anda berikan kepada orang tersebut. Ini akan membutuhkan lompatan keyakinan dari pihak Anda. Lanjut Cancer, selamat siang untuk Anda yang bersedia Cancer, kelahiran 21 September hingga 22 September ya. Oke. Kemitraan tak terduga mungkin dimulai hari ini, penuh dengan romansa dan petualangan. Dan ini akan memberikan Anda romansa, sensasi dan juga petualangan. Tetapi, apakah akan berhasil dalam upayanya masih harus dilihat? Ya, bantuan dan dukungan mungkin datang dari sektor yang sama sekali tidak terduga. Namun Cancer, kesempatan ini hanya akan terbuka untuk jangka waktu yang singkat. Jadi, Anda perlu cepat dan juga tegas. Yang terakhir Leo, kelahiran 23 September hingga 22 September. Selamat siang untuk Anda bersodiak Leo. Tunjukkan kerendahan hati untuk memperkuat ikatan dan terhubung lebih baik dengan teman-teman Anda. Anda mungkin telah bersikap arogan tanpa menyadarinya. Jadi ini adalah waktu terbaik ya untuk mulai menganalisis aktivitas masa lalu Anda daripada mengkritik orang lain. Ini adalah kesempatan langka untuk introspeksi diri dan Anda harus memanfaatkan sepenuhnya suasana reflektif ini untuk lebih mengenal diri sendiri. Ya itulah dia, lengkap sudah 12 zodiak kita untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya. Semoga bermanfaat dan pecinta suara seni tentunya sesaat lagi ya di segmen yang kedua kita akan hadirkan 1 jam bersama. Nah, siapakah sang bintang tamu kita untuk hari ini? Ini pastinya jangan kemana-mana ya, tetap saja di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Sesaat lagi tentunya akan hadir untuk Anda.

hatimu ampun luar biasa. Sebuah biantara suci.

Om Shanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta. Suara Sinari tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor ini ya. Under the Day in Paradise. Ini adalah lagu hit legendaris dari musisi Inggris Phil Collins yang dirilis pada tahun 1989 dalam album But Seriously. Dan lagu ini menyoroti masalah sosial tentang tunawisma dan kemiskinan serta sukses memenangkan penghargaan Grammy pada tahun 1991. Yap, sudah jelas sekali pecinta Suara Sinari sang bintang tamu kita dalam Sweet Memories yang hari ini satu jam bersama Phil Collins. Yap, masih ada bareng Bayi di sini hingga tuntas di jam 1 siang nanti. Tentunya single-single hit dari Phil Collins akan hadir untuk Anda. Sudah dibuka oleh Anda Dada in Paradise ya, di mana lagu ini merupakan pengalaman nyata Phil Collins yang mendapatkan inspirasi saat keluar dari studio rekaman di Inggris bersama dengan produser Hugh Padgham. Dan ia melihat seorang tunawisma di jalan dan sempat mengabaikannya begitu saja. Nah, perasaan bersalah membuatnya kembali memberikan bantuan, lalu menuangkan pengalaman tersebut ke dalam lirik lagu untuk mengingatkan orang-orang agar tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama. Dan lagu ini menjadi nomor satu di banyak negara ya, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Swiss, dan juga Kanada. Lagu ini menandai perubahan gaya musik Phil Collins yang lebih serius, berbeda dari lagu-lagu dance pop ceria pada album sebelumnya. Ya, pecinta Suara Sinari, sang bintang tamu kita satu jam bersama Phil Collins, musisi legendaris asal Inggris yang sangat terkenal sebagai pemain drum dan vokalis utama dari band rock Genesis, serta lewat karir solonya yang super sukses di era 1980-an. Bagaimana perjalanan karirnya? Kita akan ikuti dalam Sweet Memories satu jam bersama Phil Collins siang hari ini.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, masih samar-samar kita nikmati bersama In The Air Tonight. Satu nomor dari miliknya Phil Collins yang sudah hadir ya. Ya, Phil Collins seorang drummer yang kemudian menjadi vokalis hampir berusia 30 tahun ya, ketika single solo pertamanya In The Air Tonight ini menjadi hit nomor 2 di negara asalnya Inggris. Dan lagu ini termasuk juga ke top 20 di AS ya. Namun jauh sebelum semua itu terjadi, Phil Collins adalah seorang aktor atau penyanyi cilik yang berperan sebagai Artful Dodger dalam produksi Oliver di London pada tahun 1964. Dan dia juga memiliki peran cameo dalam film I Hate This Night di antara film-film lainnya. Dan dia mendapatkan kesempatan pertamanya di dunia musik itu pada akhir masa remajanya, ketika ia terpilih menjadi drummer pengganti di band art rock Inggris Genesis pada tahun 1970. Phil Collins juga memiliki karir jazz terpisah dengan band Brand X. Genesis dipimpin oleh penyanyi Peter Gabriel. Mereka telah meraih kesuksesan di Inggris dan Amerika Serikat dengan album-album konsep yang rumit sebelum Gabriel tiba-tiba meninggalkan band pada tahun 1974. Genesis mengaudisi 400 penyanyi tanpa hasil, kemudian memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Phil Collins. Hasilnya adalah peningkatan fokus pada suara ekspresif dari Collins. Iya, album And Then There Were Three itu meraih status gold pada tahun 1978 dan Doug semakin sukses. Collins merilis album solo perdananya Face Value pada tahun 1981 yang ternyata lebih sukses ya daripada album Genesis manapun. Album ini berfokus pada suara Phil Collins seringkali dalam konteks yang suram dan mencekam seperti lagu In The Air Tonight yang tadi kita simak bersama ya, yang didominasi oleh piano dan juga drum. Berikutnya satu hit terlebih dahulu sebelum lanjut ya, satu jam bersama Phil Collins masih dalam Sweet Memories bareng Medicine hingga jam 1 siang nanti. Against All Odds untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best day.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. You Will Be In My Heart, satu lagi legendaris karya Phil Collins yang dirilis pada tahun 1999 sebagai soundtrack utama film animasi Disney Tarzan ya. Dan Phil Collins awalnya menulis lagu ini sebagai pengantar tidur untuk putrinya, Lily Collins, yang saat itu berusia 10 tahun. Lagu ini sukses besar dan memenangkan penghargaan Academy Award atau Oscar untuk kategori Best Original Song, lagu asli terbaik ya, pada tahun 2000. Dan dalam film Tarzan, lagu ini mengisahkan adegan emosional saat ibu gorila bernama Kala menenangkan dan menerima Tarzan kecil sebagai anaknya. Ya, menggambarkan ikatan cinta yang kuat antara orang tua dan anak atau dua orang yang saling menyayangi. Pesan utama bahwa jarak, waktu, ataupun pendapat orang lain tidak akan bisa memutuskan ikatan emosional yang tulus. Baik, masih dalam Sweet Memories 1 jam bersama Phil Collins ya. Masih ada May di sini hingga tuntas jam 1 siang nanti, sudah 36 menit lepas dari jam 12 siang. Selama tahun 80-an, Phil Collins itu sangat sukses ya menyeimbangkan karya solonya yang berkelanjutan dengan keanggotaannya di Genesis. Pada tahun 1992, Genesis merilis We Cannot Dance dan memulai tur besar-besar. Nah, setelah tur selesai, Collins merilis Both Sides pada tahun 1993. Pada tahun 1995, ia mengumumkan bahwa ia meninggalkan Genesis secara permanen. Tahun berikutnya, ia merilis Dance Into The Light. Sesaat lagi kita akan dengarkan singlenya ya. Dan tur pendukungnya ya, sukses besar. Nah, koleksi The Hits menyusul pada tahun 1998. Dan setahun kemudian, Collins membuat album big band pertamanya, yakni Hot Night in Paris. Siklus lagu Testify dirilis pada tahun 2002. Dan rilisan solo studio berikutnya itu adalah Going Back pada tahun 2010 yang memperlihatkan ia kembali membawakan lagu-lagu hits Motown yang sangat mempengaruhinya dan menampilkan tiga anggota Funk Brothers yang masih hidup. Ada gitaris Eddie Wills dan ada Ray Moniz serta ada bassis Bob Baby. Dan setelah beberapa waktu absen dari sorotan, Phil Collins kembali pada tahun 2014 untuk memainkan beberapa lagu di sekolah putranya dan menulis lagu bersama dengan Adele. Tak lama kemudian ia mulai mengerjakan penerbitan ulang album solonya, menyortir arsip untuk demo dan rekaman live untuk melengkapinya. Phil Collins kembali ke panggung pada Maret 2016, tampil di Little Dreams Foundation Benefit Gala di Miami. Dan ia menerbitkan autobiografinya Not Dead Yet, The Memory pada Oktober tahun itu. Dan kompilasi Dua Cakram The Singles muncul pada bulan yang sama. Dan pecinta Suara Sunyari di tahun 2017 menyaksikan juga perilisan Take a Look at Me Now, The Complete Studio Collection, yang mencatat semua karya album studio dari Phil Collins dari tahun 1981 hingga 2010.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Hit lainnya dari miliknya Phil Collins sudah hadir untuk Anda. Do you remember ya? Balada emosional dari Phil Collins yang rilis pada bulan April tahun 1990 dari album But Seriously-nya. Dan ini dirilis sebagai single keempat dari album tersebut ya. Sukses besar mencapai nomor satu di tanggal lagu Adult Contemporary AS dan Kanada. Bercerita tentang nostalgia hubungan masa lalu, pertemuan kembali dengan mantan kekasih, serta refleksi atas alasan perpisahan yang kadang dipicu oleh ego ataupun harga diri ya. Diproduksi oleh Phil Collins bersama dengan Hugh Padgham, menampilkan vokal latar dari Stephen Biosop dengan ketukan mesin drum yang hipnotis. Oke, pecinta Suara Sunari, tidak terasa juga kita sudah melangkah di menit-menit terakhir ya untuk rangkaian Sweet Memories kita di siang hari ini, satu jam bersama Phil Collins ya, yang punya nama lengkap Philip David Charles Collins, kelahiran 30 Januari tahun 1951 di London, Inggris. Seorang penyanyi, penulis lagu, pemain drum, produser rekaman, dan juga mantan aktor cilik ya. Dan beliau adalah musisi legendaris asal Inggris yang sangat terkenal sebagai pemain drum dan vokalis utama dari band rock Genesis, serta lewat karir solonya yang super sukses di era 1980-an. Satu kutipan terkenal ya dari Phil Collins adalah, "Saya bukan penyanyi yang sedikit bermain drum. Saya seorang pemain drum yang sedikit bernyanyi." Oke, semoga bisa mengobati suasana kangen Anda terhadap single-single hit dari Phil Collins. Sampai di sini Sweet Memories hadir untuk Anda. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana yang suka lagu-lagu keroncong. Saatnya sesaat lagi bergabung dalam dinamika keroncong. Hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Padenpasar, Bali. Halo, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Semangatkan suasana siang hari enak ya. Di akhir pekan kali ini Sabtu lembaran ke-19 bulan September 2026. Di setiap hari Sabtu hadir ke tengah ruang dengan Anda Dinamika Keroncong. 2 jam ke depan single-single keroncong bisa Anda simak ya, hingga tuntas jam 3 sore bareng Mei Antari di sini. Yang ingin atensi silakan langsung ke Facebook dan WhatsApp kami 087-773-331894. Mari lestarikan budaya Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu nomor bertajuk Pulau Bali, warisan budaya Indonesia, kata Dedi Kempot ya, untuk siang hari ini. Ya, setuju banget ya. Musik keroncong salah satunya adalah identitas budaya yang lahir dari perpaduan unik dan juga patut kita jaga bersama. Berawal dari adaptasi musik rakyat Portugis di kawasan Kampung Tugu Batavia pada abad ke-16. Dan petikan alat musik ukulele khusus bernama cak dan cuk itu menghasilkan suara yang crong-crong yang menjadi asal-usul namanya. Dengan instrumen utama melibatkan biola, flute, gitar, selo, hingga kontrabas. Ya, baik pecinta suara Suneri, buat Pak Entir Tayasa di Buana Raya sana sudah tensi siang hari ini. Satu nomor sudah menghadirkan untuk Anda. Semoga bisa terhibur siang hari ini. Lanjut keroncong Telomoyo untuk Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, satu nomor bertajuk Jembatan Merah ya. Lagu yang penuh kenangan dan tentunya cerita sejarah dalam musik keroncong sudah hadir untuk Anda di Nemeka Keroncong siang hari ini, masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 3 sore ya. Musik keroncong sendiri adalah identitas budaya yang lahir dari perpaduan unik dan tentunya patut untuk kita jaga bersama. Ya, selain itu pecinta Suara Seniari, hari untuk menjaga warisan budaya, salah satunya adalah dengan melestarikan tenun ya. Tenun sendiri merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah digunakan sejak lama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai acara adat. Namun di tengah maraknya tekstil modern dan juga produk fashion global, keberadaan tenun kerap dianggap terbatas pada segmen tertentu. Padahal tenun itu memiliki nilai lebih dari sekedar kain. Tidak hanya dari segi estetika, tenun juga membawa makna budaya, proses panjang hingga dampak ekonomi yang melibatkan banyak pihak, terutama para perajin di berbagai daerah. Desainer Wilson Wheeler menilai, keunggulan tenun dibandingkan dengan tekstil lain terletak pada karakter dan juga cerita yang terkandung di dalamnya. Dan tentunya pecinta Suara Seniari, setiap helai tenun tidak hanya dibuat sebagai produk, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan keterampilan, ketelitian, serta nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan hal ini membuat tenun memiliki keunikan yang tidak bisa disamakan dengan tekstil produksi massal yang umumnya tidak memiliki latar belakang budaya yang kuat. Selain itu, penggunaan tenun juga dinilai sebagai cara untuk mengekspresikan identitas sebagai orang Indonesia melalui pakaian yang dikenakan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunehari. Pecinta Suara Sunehari masih lanjut dalam dinamika keroncong ya di suasana siang jalan sore hari ini. Yang pasti masih hadir bareng main di sini enggak tuntas di jam 3 sore nanti. Semangat sore dulu buat Pak De Apong yang sedang tensi juga di Klungkung Tegak sana, Pak Made Hendra Saputra juga selamat siang saya ucapkan. Untuk Bu Tuti ya di seputaran Denpasar, singgalnya sudah tadi. Kakek Sugeng juga di Renon sana, semoga senantiasa selalu semangat untuk rangkaian aktivitas, senantiasa selalu sehat. Spesial buat Kakek Sugeng, rindu malam untuk Anda.

0: musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Dinamika keroncong, Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Langga, mengapa kau menangis ya? Dalam dinamika keroncong, sudah hadir tentunya ke tengah ruang dengar Anda. Dan pastinya pecinta suara sendiri, beberapa menit ke depan masih bisa Anda simak juga sederetan single-single keroncong dalam dinamika keroncong ya. Pastikan tetap setia di sini ya, di 89,4 FM, suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: 89,4. Selamat sore pecinta suara Sunari. Kita sudah kembali seperti biasa di Country Spesial. Kali ini bersama saya Wina Christina.
1: Country Special Suara Sunari.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, itu dia sebuah lagu dari Billy Dean, You Don't Count the Cost. Masih di country spesial, kita beralih ke penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai mantan penyanyi cilik bintang musik country. Dia adalah Billy Gilman, terlahir dengan nama William Wendell Gilman, yaitu pada tanggal 24 Mei 1988. Jadi debut fenomenal dari Billy Gilman ini adalah merilis single debut hit One Voice di tahun 2000 saat usianya baru 12 tahun. Kita dengarkan saja, She Is My Girl.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan?
0: Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Glenn Campbell, penyanyi country juga, dengan satu lagu Rhinestone Cowboy. Kali ini saya pilihkan untuk menemani Anda.

0: Country Special by Suarez Nari.
1: Baiklah, 89,4 FM, pecinta suara senari, kita akhiri dulu perjumpaan kita di Country Special untuk kembali melaju di Sweet Sunset dengan lagu disco dan reggae.

89,4 FM pecinta suara sonari. Ya, kita lanjutkan suara kita hari ini tentu saja di Sweet Sunset ya, dengan lagu-lagu disco dan juga reggae untuk menghibur Anda.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunrise, pada ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPI.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Sweet Sunset Disco Time. Suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, 89,4 ya. Kali ini ada Jeruk Coming Down, almost stay tune. The Real Thing by Unlimited. Kemudian ada juga Wayan Tirta Yasa. Terima kasih untuk jempolnya ya. Kita akan sambung dan lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya.
1: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

timo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the boxes, says Mr. Rowe.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Sweet sunset, reggae time, suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, 89,4 FM Cinta Suara Sunari. Kita akhiri saja jumpa kita sampai di sini lewat acara Sweet Sunset ya. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu reggae. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Ava Max adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop energik dengan gaya yang unik. Namanya mulai mendunia pada tahun 2018 setelah merilis lagu Sweet But Psycho yang sukses besar di berbagai tangga lagu internasional. Penyanyi bernama lengkap Amanda Ava Cauchy ini dikenal dengan karakter vokal kuat serta gaya visual khas termasuk model rambut Max Cut yang menjadi ciri dirinya. Selain Sweet But Psycho, Ava Max juga merilis lagu populer seperti Kings and Queen dan My Head and My Heart. Dengan musik pop yang catchy dan penuh energi, Ava Max terus menghadirkan lagu-lagu yang digemari penikmat di seluruh dunia.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinner Time Music, Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sinarik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunari.

the same as I was before. Darling, no.

many things it carries on the surface.

Get my money. And

0: anyway.
1: Phenomenal.

Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi muka di door, Dek, tak lagi.
1: Sunrise, padahal ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: It's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time to rock and roll.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a sugar. You're fine. So kind.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Come on everybody. It's time to rock and roll.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali dari lantai 2 di kawasan R Supratman 284 Denpasar Bali. Ya, kita ketemu lagi di Rock and Breakfast Minggu pagi 20 September 2026, tentunya bersama saya Wina Christina.

89,4 FM, pecinta suara sunari, itulah dia Axl Rudi Pell ya, dengan satu lagunya The Temple of the King. Baiklah, kali ini saya pilihkan langsung sebuah lagu dari Bryan Adams. Silakan yang mau bergabung bersama kami.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Itu dia Heavy Metal Kids, The Theme ya. Kali ini saya mau jumpai dulu yang sudah atensi dengan pilihan lagu dari Scorpion. Semoga bisa mengiringi kesibukan di minggu pagi ini. Untuk Kak Kenzo, mungkin maksud lagunya ini miliknya Yes itu Owner of Lonely Heart ya. Semoga tidak salah. Tapi kita dengarkan dulu, ini dia Scorpion.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM, pecinta suara sunari, Dream Are Not Enough ya. Miliknya dari Kiel yang sudah menemani kita lewat acara Rock and Breakfast di minggu pagi kali ini. Terima kasih pecinta suara sunari yang telah bergabung di sosial media WhatsApp, Instagram, atau juga di Facebook. Baik, saya jalan-jalan dulu ke Facebook. Jero Koming yang ada di Dao Umu ya, tadi lagunya sudah saya putar. Kemudian ada Made Hendra di Made Hendra Saputra juga di Desa Tua Marga Tabanan Tika Ros di seputaran Ulun Sui. Ada pula Wayan Siaja selamat pagi di seputaran Mas Ubud. Baik, kita sambung lagi dengan satu lagu dari Big Star, September Girls.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.